0: من يمن صلى الله بجوه ثلاثة فله وأنا الأرجاء فمي يعلم كجم سيئة وكم كم كم كم من يجد كل يعلم ما يعرف وإن يرزق بخير فلا أرى جل في الدين وأنا أريد كجم سيئة وكم كم يعلم لا يعلم كجم سيئة وكم كم من يجد الله تعالى وكم كم كان يعلم أتى يعلم كم كم من يجد الله تعالى وكم كم كان يعلم أتى أتى يعلم كم كم من يجد من الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك تلول الأرض نير نمكوت لوك لير الماضي هذا فوق من جاء غير حسن في فله خسر أمثالها لأن الله خمد جف بكوت أيوم ديوم يعني تلاش يحبالي يخلع ومن جاء بسيئة كي فلا يجسا إلا مثلها كما فاك الله من بنيه وغي جفت لن يعلو الله يدعون على الهدى الله لولو نك دخل لير ون بو أمن لومك دولي سنو كي دولي لكو أم ينا أم لومك دولي لباح لم أمن تأم لومك دولي مم لولي نالك دولي سوك بلو أم وونو لكي من دولي لكو دولي تح مميادة ये कुछ जब नहीं जो हल्दी हम यहाँ सुला लेते हैं बहुत बड़े हैं तो मैं जैसे कॉल मैं उल्टी कंगल मैं उल्टी कंगल जो खोको मुझे लोग लोग जन लोग ये दो अक्सर ये अब उन्हीं से डाली जब बुखार मत रहने को जब आया डाली वाई अब उसको वाई अभी उनको यहाँ केम मिला यहाँ के समुद्र दें कौन तक लुमन लोई डाल Mengaku lulu lulu isem, mahu kanci sebut jinu yalah sebut mina kerja. Betul bahawa kami cina yang kerenji, mungkin cina awal yalah dua kami nih yalah sebut ni ni ni jumpi, pasti ini bayi tu bumbur ni punya, punya sesat pun aku. Kami nih yalah kenapa agak ni bum agak nanu kaya kare. Kalau agak nanu lebih jin, mungkin dia yalah sedang ada tu lulus tu. Yalah dah nih, aku aku yang menghisapi. Misalnya itu boleh, kena kena cuci jenggot asal jam cawar ini, kapan tu, bukan cawar jam ini cawar tu. Kalau tu sih tu, inilah ibu mesti sih, anak cakap balik ni beri encoya, beri ada sekali uti ya. Jadi inilah ibu mesti sih, anak jadi muka ibu sih yang mana, muka muka beri encoya, kena beri nak, dulu dulu am jadi. Kalau anak cakap balik ni, kalau anak mesti sih, rumah asal bukan, kena ia kau sendiri kulit. Jadi sama beri encoya, kena encoya, kita beri encoya. Tegak ni, ni tiwa aku cakap susu kundur, mendengar kalau melayak tegak, kamu tu, mesti lihatkan ni, lihat nombor satu. Kau tiada ni tu mana joket? Si joket juga anda cion itu, anda cipta itu, anda lihat mana joket? Mana kau jumpa dengan orang yang kau orang joket? Lawli mahu dengan orang orang ini sendiri juga. Mana aku lihat itu tiwa ji, ini tiwa dah faham kan? Kau sih sama kali ini, so kali ini lebih ini. Mungkin kalau cakap ini apa pun, sih orang kali ini lebih, tengok banyak bokap sih ni kan? Sih mesti lebih ini. Tiada matiar tu jinil itu, rasanya macam tu kan? Banyak pun barang yang itu, bukan ikut. Kita semua tu kerja sih ke, mana yang nak dapat jinil sih lagi tu kira macam. Lalu, semua tu kerja mulai agen lo. Mandal lo, bah mana ni anjing kan? Bah kau nak dapat? Yang mana yang lebih baik? Yang mana yang lebih baik? Yang mana yang lebih jauh? Mesti kalau lebih baru tua. Ia pun dia ada sih itu, ayah nanti kita cuma lah. Ia pun kita korang tu nak kira. Yang nak keluar video pale, kita korang banyak saya amuion, saya kolektif dari video itu lah, jadi jepal jenah. Kita korang tu nak kira, yang nak keluar video pale, kita korang banyak saya amuion, saya kolektif dari video itu lah, jadi jepal jenah.
1: Saya pun sangat sejam kerja, saya sangat sejam itu, mana muka? Saya kalau minyak, saya mana dah tahu di sini. Mana di minyak, mana saya tahu, kerja. Lain, mukti. Rasa bumbung, aji sitem, muka bale, luar yang lain ni, bukan, bukan apa. Kalau sekarang dia orang dia bumbung, saya mesti tahu macam mana takat. Wahana, saya bukan orang Melayu, wahana bujuk itu lah, wahana bujuk dia tu lah. Orang yang itu lah, mesti dibeli si agama tu lah. Mau berapa pun tu bahasa ni mana ni? Kau nak bisni lah kami. Mereka kuasa pun tu bahasa tu lu tahu tak? Mereka sih jadi, negara yang lain lama kan tarik. Berjauh baby, ni lu sih tahu. Kalau mana ni saya orang lain dah ada. Saya akan dengan boleh pun tu je. Jadi saya sangat rasa dengan dikurung sih. Dah kan? Kuce kan? Sekarang awak ni lah. Jangan ada sangat mak. Jangan yang saya baca, jangan yang saya hal. Lemah sih dia ni. Bukan biasa ni. Kau realiti soal. Kau jadi soal ni. Kau nak buat soal, kau lebih sih.